Mas Saudara, persoalan agraria kembali mencuat di tengah persiapan dimulainya pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela. Sehari menjelang pelaksanaan, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mempertanyakan keberadaan 14 sertifikat hak milik yang berada di dalam kawasan proyek dan mendesak Badan Pertanahan Nasional membuka seluruh dokumen yang menjadi dasar penerbitannya. Isu tersebut mengemukakan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD KTT bersama BPN Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Rapat dipimpin Ketua Komisi 3 didampingi anggota komisi, sementara BPN dihadiri Kepala Kantor John sampai beserta jajaran. RDP berlangsung serius karena menyangkut kepastian hukum atas lahan yang akan jadi lokasi pembangunan fasilitas darat Blok Masela di Desa Lermata, Kecamatan Tanimbar Selatan. Ketua Komisi 3 DPRD KTT KKT Joyce Pinture menyatakan DPRD memperoleh informasi adanya 14 SHM yang diterbitkan melalui program nasional

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: Abang, Beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dulu supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, Beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini sem berkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahas saudara, ya saat ini Kepong akan baca cerita di Paparisa Komunitas dan Beta sendiri. Ada dua rekan ini yang akan menemani Beta di sini. Biar simbol-bol waktu, Kepong langsung sapa saja. Halo,
1: selamat halo, pagi. Ibu Penyar.
0: Halo, halo. Selamat pagi.
1: Pagi. Dengan Masat.
0: Masat.
2: Dan dengan Balgis.
0: Balgis.
1: Iya.
0: Oke. Masat sama Balgis. Biasa mau panggil siapa?
2: Balgis.
0: Balgis saja.
1: Iya, sama Masat.
0: Masat
1: iya.
0: Saja. Oke. Nah, ada dua ini, katong tiga akan baca cerita di sini buat Mas Saudara yang mau bergabung yang katong juga silakan mau baca cerita yang katong bisa lewat jalur telepon 0911311544. Kebetulan ada dua ini mahasiswa magang ya.
1: Iya Ibu.
0: RRI sini, don dari Universitas
1: Patimura.
0: Patimura, oke. Okay. Kalau bulan-bulan begini don sudah libur ini.
1: Iya
2: sudah.
1: Libur. Sudah libur semester.
0: Libur semester. Yeah, oke. Okay. Nah, kalau ada don libur semester ini don manfaatkan akan para apa ini?
1: Ya jadi. Biasa. Libur semester ini sebenarnya katong di semester 7 baru magang toh Ibu. Iya. Tapi kata kaprodi di waktu libur ini lebih baiknya kamu ambil magang biar di semester 7 itu fokusnya di KKN.
0: Oh,
1: iya Ibu.
0: Gitu.
2: Jadi barang kalau KKN selesai magang baru susu proposal ribet. Karena supulah sore mau waktunya bikin kapan lah jadi iya, Kak Prodi bilang waktu libur begini mesti maksudnya luangkan libur ini untuk katong magang.
0: Jadi udah berapa lama di sini?
1: Dua bulan. Jadi sudah satu bulan tinggal satu bulan nih Bu.
2: Oh, iya. Tanggal 29 Agustus.
1: Ya dari sebelumnya yang dari libur sebelumnya itu biasa kalau selesai semester itu libur semester biasa pulang kampung untuk biasa untuk bantu orang tua pulang kampung
2: 2 bulan
1: ya karena libur semesternya itu 2 bulan
0: biasa 2 bulan
1: ya,
0: iya. Oke. Berarti bantu orang tua
1: ya bantu orang tua di kampung
0: itu cerita pun cerita ini don dua ini dari mana nih masuk dari
1: saya dari kita dari Ambalau, Kecamatan Ambalau Ibu, Kecamatan Kabupaten Ambalau. Buru Selatan.
2: Kalau kita Namrole.
1: Oh, Namrole. Kabupaten Buru Selatan juga ya.
2: Iya.
0: Buru Selatan.
1: Iya.
0: Oh masuk.
1: Iya masuk.
2: Masuk tapi beda pulaunya saya.
1: Balkis di kabupaten, kalau beda di kecamatan.
0: Kecamatan.
1: Iya.
0: Tapi tapi satu kabupaten.
1: Satu kabupaten ya betul Ibu.
0: Nah, kira-kira di Buru di sana itu dong punya. Nah, kalau di daerah-daerah kakak ini suka berjalan. Jadi biasa pergi tempat-tempat wisata, nah, tapi belum pernah pergi ke Namrole nih. Di sana itu tempat wisata tanpa apa yang biasa orang berkunjung.
2: Yang ramai sekarang di Pulau Kambing, di Waifusi.
0: Oh, Pulau Kambing.
2: Diwali juga ramai. Ada juga Pantai Wamsoba tapi kayak kurang ramai sih. Sekarang nih yang paling ramai kan Pulau Kambing.
0: Pulau Kambing.
2: Karena suara villa, suara tempat-tempat baru.
0: Oh, itu dari orang dari luar datang lagi berkunjung.
2: Iya, dari luar. Banyak. Dari ada kayak dari Namrole kayak keluar-keluar dari kampung begitu, semua kayak piknik begitu semua di situ.
0: Oh, semua di situ.
2: Iya.
0: Berarti
2: yang paling ramai sekarang Pulau Kambing.
0: Pulau Kambing.
2: Iya.
0: Tapi perjalanan dari sini ke Namrole itu butuh dana berapa banyak tuh?
2: Kalau naik kapal, kalau dia kalau dari sini jam 8 atau jam 12, tetap atau sampai jam 8 pagi sah. Dia sandar Namrole jam 8. Kadang dia singgah dari
0: apa, malam.
2: Iya.
1: Iya malam.
2: Walaupun malam, kayak mau berangkat, mau keluar jam berapapun, tetap dia sampai jam 8 pagi.
0: Itu butuh akan tiket berapa tuh?
2: Akan dari sini tiket kesana. Tergantung kapal. Kalau cantika tuh 215. Kalau kapal-kapal besar tuh kan satu minggu dua kali 110 ke 120.
0: Nah ini bagi ketong pembah saudara nih apalagi ini ketong ini kan maksudnya adik-adik dong ini kan penerus-penerus artinya kalau bukan ketong siapa lah itu
1: iya,
0: jadi
1: betul, Ibu.
0: Jadi daripada katong libur, katong pergi di orang pun daerah, katong, maksudnya katong di Maluku ini kah? Katong pergi libur, katong pergi di contoh di Bali, itu kan kas keluar uang besar.
1: Iya betul.
0: Nah apa salahnya sih katong libur di katong pun daerah, katong kasih orang bilang kata kasih viral, katong kasih kembangkan katong pun daerah biar orang luar dong
1: tertarik untuk datang ke situ.
0: Ternyata di Maluku ini akan pun tambah-tambah wisata bagus-bagus sih. Nah begitu. Tapi dari sana itu ada itu punya yang di ada bilang itu pulau apa namanya
1: pulau Kambing.
0: Kambing itu yang kelola itu
2: orang-orang di kampung juga.
0: Orang-orang
1: yang di
0: yang punya tempat di situ atau kayak
1: dari dinas pariwisata atau
2: dong juga kayak ada pegawai kusi pun tampak tuh. Jadi dong orang-orang itu saya yang bajua sebaliknya diwali lah begitulah. Karena dong pun kintal tuh jadi dong bikin jadi dong buka usaha.
0: Berarti itu masih apa nih, masih pribadi ya,
2: pribadinya. Padahal sekarang ini kan orang mau buka usaha atau mau jual apa, kalau saya pun kintal karena sewa. Tapi kalau di pantai wali fusi dan apa diwali itu dong masih dong pun kintal.
0: Nanti satu kapan-kapan kau tempi ke sana.
2: Iya, gak bisa makan ikan bakar. Apalagi kan kita rumah di samping orang mau jual ikan asar.
0: Itu di kota sudah?
2: Iya, di kota.
0: Bete kira ada katong
2: sampai baru sudah ada tanpa rumah makan toh dekat-dekat.
0: Jadi bagus.
2: Baru biasa orang tuh kalau dari bawah-bawah atau pula-pula kantor makan ikan bakar, baru langsung bakar, baru ikan segar.
0: Pokoknya kas tunjuk langsung dong ambil bakar.
2: Iya, bakar. Langsung lihat suasana pantai di bawah.
1: Jadi kalau datang ke Namprele jangan lupa singgah di situ.
2: Jangan singgah lupa di ada suami banyak makanan-makanan daerah.
0: Jadi waktu dong libur itu dong manfaatkan waktu itu dong
2: pulangnya. Iya, pancoran coba jual, menyimpang.
0: Betul. Kalau maksudnya kalau bukan katong toh sebagai anak katong masih ya katong supi ada kan dong di sini dong kos kan?
1: Iya,
2: kos.
0: Dong su berapa bulan di sini? Satu kali pulang
1: kan? Iya, satu. Jadi satu tahun itu pulangnya tuh sekali, Bu. Pas pulang di hari raya Idul Fitri sama lebaran libur semester panjang. Itu biasa langsung pulang.
0: Kalau lebaran haji?
1: Lebaran haji itu libur. Karena itu libur cuma satu
2: hari. Sampai semester 6 lebaran di sini. Setiap tahun. Kalau Idul Fitri dapat pulang. Tapi kalau Idul Adha kan dia sudah tongkat dengan UAS. Jadi sih enggak ada waktu
1: jadi lebaran libur.
2: Karena di Namrole kan kapal setengah mati.
0: Berarti dong lebaran di kos aja.
2: Iya lah.
1: Iya Ibu.
0: Iya, tapi bagus. Artinya ada punya usaha, maksudnya pulang bantu orang tua.
1: Iya. Karena maksudnya pikirnya begini kayak katong di sini tuh kayak setiap hari katong pun kebutuhan apa saja orang tua penuhi. Lalu kayak pada saat libur semester itu harus kayak niatnya harus pulang perbantu orang tua.
0: Betul.
2: Padahal katu susah nangin libur ini pulang istirahat nanti balik Agustus baru daftar KKN langsung siapkan diri.
0: Padahal
2: ini ide kaprodi.
0: Iya tapi bagus lah.
1: Iya
0: supaya
1: mempercepat juga.
2: Kakak dong kemarin kan ribet. Abis pulang magang capek-capek, konsultasi dengan dosen. Kasih nggak ada waktu lah capek.
0: Iya betul, tapi harus begitu. Maksudnya artinya kita ikut aturan dari
1: kampus.
2: Iya kampus. Semua dari masing-masing arahkan dari kaprodi.
0: Iya. Berarti kamar waktu jadi kalau pulang 2 bulan di sana itu subale deh uang banyak tuh ya.
1: Iya betul sih. Kalau pulang tetap dapat uang saja
0: dari sana ke sini. Iya, warung kan subantu bajuan, kumpul-kumpul sedikit.
1: Tapi di sana untuk di kampung sih sering bajuan. Ya biasa bantu orang tua ke utang tuh, ke pohon-pohon cengke pameri.
0: Kalau di Ambala sendiri ada tanpa wisata leh?
1: Sing ada
0: itu. Oh, ada.
2: Dan dari Ambala jangan
1: bisa ke Namrole. Tanah adatnya tuh terlalu kan
2: jadi. Lupa adat tuh.
0: Jadi bagus. Iya, tapi kalau udah mau pergi tambah bisa atau orang pika?
1: Namrole. Ya biasa kalau ke Namrole tetap dulu di Pantai Wali, di tempat-tempat wisata yang di Namrole.
0: Jarak dari Ambalau ke Namrole?
1: Sekarang kan suada apa?
2: Apa?
1: Body ke speed? Speed ini, di speed jadi hanya sekitar 2 jam itu susah sampai Namrole. Iya.
0: Barang kan masih satu kabupaten.
1: Iya, masih kabupaten. Iya,
0: betul. Nah, ada dong selaku ada pelajar, mahasiswa. Nah, ketika dong pulang itu ya artinya di kampus itu kan mengajarkan hal-hal yang baik.
1: Iya, Ibu.
0: Salah satunya ketong menjaga kebersihan lingkungan. Iya. Nah, di sana itu bagaimana?
1: Iya, tentunya ketong selalu menjaga kebersihan. Biasa gotong royong bersama masyarakat itu kayak kegiatan dari yang dilakukan oleh pemerintah desa. Itu biasa apa menyimpan jalan-jalan toh Ibu?
0: Biasa kalau menyimpan jalan-jalan itu kan ada akan pun momen.
1: Iya, momen itu pas bulan masuk bulan puasa.
2: Bulan
0: Ramadan. Nah, kita mau lebaran le apa nama? 17 Agustus itu.
1: Nah, itu ada juga kegiatan, ada kegiatan banyak. Kegiatan. Sekarang ada turnamen bola, banyak kegiatan yang
2: kalau
1: dilakukan.
2: Kalau itu banyak. Kalau mau Agustus dari kantor-kantor. Iya. Bikin itu pun acara-acara.
0: Tapi masyarakat setempat juga ikut ya.
1: Ikut juga Ibu. Iya.
2: Kalau ada dari desa,
1: iya dari desa, dari sekolah, dari kantor,
2: dari bupati, terus kayak dari kantor-kantor semua ikut anak-anak sekolah, kelompok. Kalau dari itu kan dapat hadiah yang besar. Kalau dari desa ke desa kan lumayan.
0: Jadi lomba itu dari mulai ya sekarang ini.
1: Iya sekarang sudah semula. Iya.
2: Kayaknya mulai latihan sudah terdaftar.
1: Iya sekarang sudah ada yang di kampung.
0: Kalau di Namrole sendiri sekarang di Ambalau.
1: Iya di Ambalau sekarang ada yang main bola main bola. Ada bola voli. Sekarang sudah main Ibu.
2: Kalau di Namrole belum biasa Agustus.
0: Awal Agustus baru mulai. Tapi ini karena mungkin pesertanya banyak
1: Ibu, ya. Karena antara sekolah habis kantor dengan kayak dari desa juga.
2: Kasar rame-rame kampung.
0: Biasa itu kan ada angkatan-angkatan
1: juga. Iya, iya juga. Betul.
0: Jadi memang kalau bola itu kan agak lama sedikit toh.
1: Iya, makanya jadi, kegiatannya dari sekarang.
0: Dari sekarang. Bagus lah ya. Tapi maksudnya semangat loh semangat untuk menyongsong 17 Agustus.
1: Iya betul.
0: Okay. Nah, katumpung waktu just tersita lah jadi.
1: Iya.
0: Nah ini tapi dong sampai tanggal 29 di sini.
1: Iya Ibu.
0: Okay. Betul. Berarti masih ada besok juga.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Jadi buat Mas Saudara besok. Dong kata akan baca cerita di sini lah perempatan di Ambon yang mau tanya-tanya tentang dong ini dong pun kegiatan apa saja ya bisa. Nah besok ini nanti katong masuk dengan pembahasan yang berbeda.
1: Iya.
0: Oke. Katong pamit diri ya di katong punya acara Paparisa Komunitas ini ya dan beberapa menit lagi ya satu donci terakhir kita kasih perpa saudara dong hingga nanti kita ada di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali.

0: Lagian, pas sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakai, marilah adik bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau kau mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi leh adik. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakai, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke adik perempuan, kalau begitu beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan par katong pun tetangga-tetangga nih dole.

0: Ayo eh, ancur sudah. Dunia ini akan su bagaimana tuh Heri?
1: Apa lerein? Usi su kayak orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Ale lihat ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah Ale lihat akan. Dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Wih, Yumi. Wih, tapi kenapa sampai bisa dia pung foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, kita bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yuh, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Hah, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia keseng, gara-gara sem bayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri kasing.
0: Itu sudah kawan eh. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Tapi ini bisa jatuh miskin. Ale lihat di berita banyak-banyak tuh yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi ketemu mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akang nih. Beta mau pi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh, jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan, Alipi kasih informasi itu dong sudah, karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat teman-teman.

Alat musik Tifa Totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, miliaran orang masih sulit menjangkau pola hidup sehat, ya, pola makan sehat. Nah, menerapkan pola makan sehat masih menjadi tantangan besar bagi miliaran penduduk dunia. Kendala utamanya bukan hanya soal kesadaran akan pentingnya gizi seimbang, tetapi juga tingginya biaya untuk memperoleh makanan bergizi yang sesuai kebutuhan tubuh. Dilansir dari Kompas Health, laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, mengungkapkan bahwa sekitar 2,69 miliar orang di dunia masih belum mampu membeli makanan beragam yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi harian mereka. Laporan tersebut memang menunjukkan kabar baik, yakni angka kelaparan global terus menurun selama 3 tahun berturut-turut. Pada 2025 sekitar 7,8% penduduk dunia mengalami kelaparan, turun dibandingkan 8,1% pada tahun sebelumnya. Namun, penurunan angka kelaparan belum berarti seluruh masyarakat telah memiliki akses terhadap makanan sehat. Salah satu penyebab utama adalah tingginya biaya untuk memenuhi pola makan bergizi. Dan laporan tersebut menjadi pengingat bahwa menurunkan angka kelaparan saja belum cukup. Tentunya ada beberapa, ya, memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh makanan sehat, bergizi dan terjangkau demi menciptakan masyarakat yang lebih sehat di masa depan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari RRI.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk, bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

104 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bagaimana kabar Pak Saudara? Ya, semoga informasi yang terus kotong kasih Pak Saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Nah, 6 ekor nuri kepala hitam diamankan petugas BKSDA. Nah, sebanyak 6 ekor burung nuri kepala hitam berhasil diamankan oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku. Satwa dilindungi tersebut diamankan ketika bertugas melakukan giat pengawasan di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku Kardolin Latu Putih menyatakan 6 ekor nuri tersebut ditemukan di atas kapal KM Loser. Nah, KM Loser awalnya berlayar dari wilayah Papua menuju Surabaya. Ketika sandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon, petugas bergerak untuk melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang di dalam kapal. Nah, ternyata di dek 2 bagian depan kapal ditemukan sebanyak 6 satwa dilindungi yang disimpan di dalam tas rinjani berukuran sedang. Setelah ditemukan, seluruh satwa kemudian diamankan dan diserahkan ke Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk menjalani pemeriksaan.

0: pemeriksaan kesehatan serta perawatan sebelum ditentukan langkah penanganan selanjutnya. Sumber informasi ini, Pak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.
1: Pak Saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Pak Saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: tadi Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dulu. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Mas saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati.

0: membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.
1: Hey, what up, yo?

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Satu pun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata itu bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Mas Saudara, mari ketong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, masyarakat Desa Rukun Jaya, Jembatan Basah dan Ali Kali Fufah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, dihimbau untuk lebih bijak dan bertanggung jawab saat membuka lahan untuk kepentingan pertanian. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Resort Konservasi Sumber Daya Alam Bula, Izak Barti, dalam kegiatan patroli terpadu pencegahan kehutanan bersama masyarakat di wilayah setempat. Ia juga menyatakan kegiatan patroli terpadu ini melibatkan Reserse KSDA Bula, Kesatuan Pengelolaan Hutan Bula, PT Satrata Pasifik, dan masyarakat peduli api.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Cengkeh atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Cengkeh ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengkeh. Minyak cengkeh atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengkeh juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

0: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, kalau kita tahu masyarakat ekonomi ke bawah nih bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia nih akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Mas Saudara, Kepolisian Resort Kepulauan Tanimbar sukses menyediakan fasilitas tempat sekaligus mengamankan jalannya pementasan Festival Tari Kreasi Tanimbar La Fiore 2026. Kegiatan seni budaya yang menyedot antusiasme ratusan warga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini berlangsung dengan aman, tertib, dan meriah berkat sinergi ketat antara aparat kepolisian dengan panitia penyelenggara. Polres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menyatakan bahwa penyediaan fasilitas ini merupakan bentuk nyata kedekatan Polri dengan masyarakat. Selain menjalankan tipmas, Polres berkomitmen penuh mendukung ruang kreativitas positif bagi generasi muda di bumi Duan Lolat, khususnya dalam melestarikan warisan budaya lokal melalui seni tari. Acara yang menampilkan berbagai inovasi koreografi kontemporer berbasis budaya Tanimbar ini berjalan tanpa hambatan dari awal hingga selesai. Proses personil Polres Kepulauan Tanimbar disiagakan di sejumlah titik strategis untuk mengatur arus lalu lintas dan memastikan kenyamanan seluruh pengunjung serta peserta festival. Apresiasi yang tinggi pun datang dari Ketua Panitia bersama Panitia atas dukungan penuh Polres Kepulauan Tanimbar. Kesuksesan Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampiore 2026 ini diharapkan menjadi momentum kuat untuk terus menjaga stabilitas keamanan wilayah melalui kegiatan kepemudaan yang inisiatif, yang inspiratif. Melalui kesuksesan pengamanan dan fasilitas kegiatan ini, Polresta Kepulauan Tanimbar berharap kemitraan antara kepolisian dan masyarakat terus erat, lingkungan yang aman dan kondusif akan selalu menjadi modal utama bagi kemajuan kreativitas serta pelestarian budaya di bumi Duan Lolat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Pro 4FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Tadi serba salah ya. Aduh, serba salah. Oke, di Enda bersaudara di saat ini sudah menit yang ke-11 dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita dengan bersaudara di program saat ini yaitu
1: Nonae.
0: Etnik Nusantara ya. Kalau dari tadi tadi iya, lagu Bapak yang terkasih serba salah itu lagu dari Irian. Ya.
2: Sampai ini mau buang gimana, Bapak?
0: Oke, jangan kemana-mana, Pak Saudara. Nanti kita akan kasih informasi-informasi terkait dengan budaya-budaya yang ada di Nusantara.
3: Oke. Ketahuan. Kenapa buang sampah di pantai? Kira ini pantai Manggulebe sampah kah?
4: Kan pantai, buang saja tuh.
3: Buang saja, makanya tak boleh.
1: Mari Pak Saudara, kita lestarikan alam daerah wisata pantai yang dikunjungi agar tetap terjaga dan indah. Ingat, membuang kotoran sampah plastik sembarangan di pantai dan teluk dapat membahayakan.
5: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Objek wisata Pantai Uhun Desa Purpura adalah salah satu objek wisata yang sangat terkenal di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Pantai Uhun disebut juga dengan sebutan Oir Har Narnia, yang artinya air yang mengalir. Pantai ini merupakan salah satu pantai yang memiliki bibir pantai yang sangat panjang dan berpasir putih. Pemandangan hamparan pasir putih nan indah dengan air lautnya yang jernih serta landai dapat digunakan untuk berselancar. Tak hanya itu, tebing batu yang eksotik berfungsi sebagai tempat berteduh bagi para wisatawan.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Baileo. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Baileo.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

Sahabat FM Basudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, banyak ya kalau mau dibilang tradisi-tradisi yang ada di Nusantara, dan semuanya unik-unik, ekstrim ada, iya ya, dan yang tidak kita duga itu bisa mereka lakukan. Betul Kaseng. Oke, ada seba di Banten sana Basudara, di zaman serba modern seperti sekarang ini, teknologi menjadi hal yang tidak ya bisa dipisahkan. Selain halnya dengan suku Baduyu ya. Ini karena mereka mengisolasi diri dari perubahan zaman. Selain menolak modernisasi, suku Baduyu ini di Banten sana juga punya tradisi yang sangat unik yang dikenal dengan seba. Seba itu merupakan sebuah tradisi di mana pada waktu tertentu suku Baduyu ini berjalan kaki sejauh 100 km. Wih, sehat ya. Untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan hasil panen pada ibu gede dan bapak gede atau bupati Lebak dan juga gubernur Banten. Itu Basudara di Banten sana, dan ada juga Titi di daerah Kepulauan Mentawai sana. Selain punya tradisi merunjingkan gigi Basudara, susu Mentawai juga punya tradisi unik ya, yaitu titi atau ini menato tubuh mereka. Untuk melakukan tradisi ini, masyarakat setempat harus melakukan ritual upacara terlebih dahulu. Selain itu juga motif tato itu yang digunakan pun tidak sembarangan. Nantinya tato yang akan menunjukkan identitas sekaligus jati diri dari suku Mentawai itu sendiri. Keren sih. Oke, nanti kita balik dengan rambu solo, tapi kayaknya ketemu Tarunji dulu nih. Selamat siang ya untuk Basudara yang baru bergabung, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Di awal penggunaannya, angklung masih sebatas kepentingan kesenian lokal atau tradisional. Namun, karena bunyi-bunyian yang ditimbulkan dari angklung memiliki kandungan lokal dan internasional, seperti bunyi yang bertangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan da, mi, na, ti, la, da, maka angklung cepat berkembang tidak saja di pertunjukan kelompok lokal, tapi juga di pertunjukan kelompok regional, nasional, dan internasional. Alat musik angklung pertama kali dimainkan oleh orang-orang Baduy di Banten. Dahulu, mereka memainkan angklung untuk memberikan semangat berjuang kepada pejuangnya. Tapi sekarang, memainkannya pada acara-acara perkawinan, menanam padi, dan pada waktu panen dalam suatu acara ritual. Angklung adalah salah satu jenis musik jenius yang dimiliki kebudayaan asli orang Jawa Barat, yaitu orang Sunda. Sebuah ensemble atau waditre kesenian yang terbuat dari bambu khusus yang ditemukan oleh Bapak Daeng Sutikna sekitar tahun 1938. Secara struktur, angklung terbuat dari tabung bambu dan prinsip suaranya yang dihasilkan adalah suara bambu yang dipukul dengan cara menggetarkan angklung. Bunyi angklung tetap bambu yang dipukul. Hanya saja, ketika angklung digetarkan dengan frekuensi yang rapat atau kerap, maka kesan pukul jadi tersamarkan. Jumlah pemain angklung antara 1 orang sampai kelompok 50 dan 100 orang. Dan dapat diintegrasikan dengan alat lainnya seperti piano, organ, gitar, drum, atau pertunjukannya dapat dikombinasikan dengan kelompok band dan orkestra. Selain sebagai alat seni dan kesenian, angklung juga dapat dijadikan sebagai souvenir setelah dihiasi aksesoris lainnya.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, Kepolisian Resos Kepulauan Tanimbar khususnya menyediakan fasilitas tempat sekaligus mengamankan jalannya pementasan Festival Tari Kreasi Tanimbar 2026 pada hari Sabtu kemarin. Kegiatan seni budaya dan juga menyorot antusiasme dari warga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini berlangsung dengan aman, tertib dan meriah berkat sinergi ketat antara aparat kepolisian dengan panitia penyelenggara. Dan Kapolsek Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani mengatakan bahwa penyediaan fasilitas ini merupakan bentuk nyata dedikasi Polri dengan masyarakat. Selain menjaga Kamtibmas, Polres berkomitmen penuh mendukung ruang kreativitas positif sebagai generasi muda di bumi Duan Lolat, khususnya dalam melestarikan warisan budaya lokal melalui seni tari.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rp10,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Sobat FM Sudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Nah, tadi ada Siapa Sangka ya, itu lagu terakhir jumpa kita. Dan buat saudara, kita akan bergabung dengan program Ampatera di Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara langsung dari Studio Pro 4.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Roposai.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ajority ya, di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, dari Pro 4 Jakarta, teman kita hari ini adalah Pro 4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jen Anggriani di Pro 4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jen.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat, Abang.
2: Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman? Ada yang tumbang nggak karena saking panasnya bumi pertiwi? Ya.
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya, Bang Jo, ya. Soalnya masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Robomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadamape yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Robomora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap, siap. Ya, kalau gitu Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, gak apa-apa ya. Interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadamape yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Robomora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Pro 4 siang ini di studio Pro.

0: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar. Salam kenal semua dari Dusun Fuamora.
1: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketang sedikit ya untuk semua pendengar RRI Perempat di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Fuamora itu seperti apa tuh, Kak?
0: Dusun Fuamora itu sebenarnya Kak Jen dan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggap dusun itu desa atau bukan. Dusun itu dunia sunyi dan Fuamora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor, dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Fuamora, yang terbentuk pada tahun 2012. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri. Kami bergerak di bidang sastra, di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
1: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2011.
0: 2011
1: Kak Jen. 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Fuamora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
0: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman, ada Romo Amance Franco Eninu itu, bersama teman-teman pendiri awal Komunitas Sastra Dusun Fuamora, akhirnya membentuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT, tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan, dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Dakba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
1: Ya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
0: dalam bentuk buku.
1: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kak Sadam buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kak Sadam. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu, sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timor begitu ya Kak.
0: Betul Kak Jen. Bahkan kalayak kami, pembaca kami bukan kami sastra untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
1: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
0: Benar Kak.
1: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
0: Itu dia.
1: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
0: hilang
1: anak-anak,
0: sudah.
1: Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh ya, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Fuamora gitu untuk terus melestarikan budaya?
0: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan Festival Sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
1: Ini setiap tahun begitu?
0: Setiap tahun, bahkan tiap bulan. dan
1: iya. Nah ini kalau Kak Sada melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
0: Benar,
1: ini ya. Gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, ketemu punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu, Kak?
0: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Flubamora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama, Kak Jen.
1: Harus ada kolaborasi ya.
0: Benar, Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita seperti itu.
1: Oke. Kalau Kak sedang melihat sendiri sekarang ini apa ancaman ya begitu ya atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus memperjuangkan bersama begitu.
0: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial. Tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Tetun seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama, Kak Jen, itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum-kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat, kajian seperti itu.
1: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Iya,
0: karena budaya itu mulai dalam keluarga. Apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga seperti itu aja.
1: Betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
0: Komunitas Sastra Dusun Flubamora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Sentarang. Sampai sekarang Dusun Flubamora sudah menerbitkan sekitar 65 buku. 65 buku kajian dan 78 jurnal sastra Santarang. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Itu satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Franco Enino di kepala sekolah SMPK Santo Yosepina Kabupaten. Itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
1: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
0: Benar, Kak.
1: Ya, berarti dari sekian banyak buku begini bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
0: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya, tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya.
1: Sama ya.
0: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
1: Oke, baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya, Kak Jen. Iya, Kak Jen.
1: Gimana Bang Jo, itu dia tadi.
2: Seru ya.
1: Iya, seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya,
1: Iya,
2: supaya
1: gitu.
2: Tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya, untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang, akar budaya budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis, dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya, Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Kajian ya. Apakah nanti ada rencana buat di digitalisasi seperti itu? Apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
0: Benar.
2: Gimana?
0: Dalam satu dua kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Ini dalam satu dua kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka.
2: Okay.
0: Jadi ya, sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress, dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu.
0: Kajo, seperti itu.
2: Itu tadi kerjasama kalau dengan apa Belanda ya?
0: Ya.
2: Itu KITLV. Seperti apa tuh?
0: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018, dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama. Jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
2: Oh, aja. Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya, Kak Jen ya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
0: Sebagai,
2: harus
0: sebagai
2: nih.
0: Iya, Kak Jon. Jadi selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Oke, maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari Kasadamanya masih muda gitu kan ya. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Kak Sadam tadi udah panjang panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Pro4 Kupang berapa ini nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
1: Iya. Boleh ya, telepon di 0380 833 499, itu untuk nomor telepon, atau boleh juga WhatsApp di 0811 3820 1043.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya.
1: Iya, bisa.
2: Kak Jen ya, siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Pro4 Network ya, Pro4 Jakarta dan Pro4 Kupang. Hari ini kita bahas komunitas dusun Flobamora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Pro4 Kupang. Kak Jen?
2: Iya, Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Belum ada.
2: Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Live YouTube juga
2: live
1: di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Oke. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya.
3: RRI Tempat Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu.
3: Cikgu Ria.
2: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Lobamora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Iya. Ya guys, dengan sumbernya dengan siapa Kakak J?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam, Mas. Kakak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang,
3: Cikgu. Memang kalau dusun Flobamora ini adalah apa namanya? Komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya, dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja. Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan, dengan ruang literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke.
3: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih Cikgu.
3: Kupang Nelayan dari Kupang, Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Cikgu. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional. Dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan itu oleh penulisnya Christian Dandadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa, dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke. Siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh, Kak
2: Jen? Dari YouTube ya. Ini ada keterobosan baru begitu ya Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, Kak.
2: Ya, budaya ya. Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil. Itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu, didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu Kak Jen.
2: Oke. Baik ya, itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh, silakan.
1: Halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Iya.
1: Iya, silakan Ica, ada Kak Jen di.
5: Mau nanya dong sama. Selamat siang Kak Jen ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Sama Kak siapa lagi?
2: Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Iya, ada lagi Ca?
5: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Kalau kita kan di sini di perusahaan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa aja gitu ya?
5: Datang, sekarang pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica.
5: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Saya menjawab ya Kak Jung.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai Kota Karang.
1: Oke.
4: Kota Karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang.
1: Oke.
4: Pertanyaan kedua apa lagi Kak Jen? Oh iya ya, suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya.
2: Oke.
1: Siap-siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya Bang Jo ya. Iya. Yeah. Oke, selamat siang Bang Jo, Kak Sadam ya. Ini dari yang punya akun Bang Rohim. Bang Rohim Arjuna ya. Nyimak selalu untuk narasumber, adakah hasil kreativitas Dusun Probamura yang bisa dilihat lewat medsos, lewat mana gitu jika ada misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam, Bang Jo.
1: Boleh, silakan direspon.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja, Instagramnya Dusun Probamura, Facebooknya juga Dusun Probamura, bisa ketik di mesin pencarian. Dusun Probamura, kami juga mempunyai website penerbit Dusun Probamura. Buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed dan juga di website juga ada. Jadi bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNA dan juga pendengar Pro 4 ya. Kajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya. Ada Dabli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Dabli Arya ya. Terus juga ada Mamalinda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi? Anak muda kah? Apa namanya, untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan apa namanya, Kak Jane, Kak Sadam.
2: Ya dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya, Kak Jane?
2: Iya. Tadi dari Bali ya Bang Jo
1: Bali,
2: ya.
1: Bali mau nanya bagaimana atensi generasi muda.
4: Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Probamura sudah didirikan ini, supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan Festival Sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini, dan yang hadir itu anak, seperti yang saya bicarakan, dengan berbagai kategori-kategori yang datang, dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Probamura di Naimata, Kupang. Karena situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih, apa namanya, Kak Sadam?
4: Pertama kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan Festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Kelimanya sekarang. Yap, ya. Siap untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Probamura juga
4: berdiri di Kota Kupang.
1: Siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mamalinda Idris di Ternate itu bagaimana tuh, Kak Sadam?
4: Apa katanya, Kak Jo, ya?
1: Tadi untuk bukunya, bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
4: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik, ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Dan ini general ya, rata aja ya, anak muda ada, yang dewasa juga ada.
4: Buku-buku kami juga sebenarnya, Kak Jo, didiskusikan di kampus-kampus. Salah seorang teman anggota komunitas kami Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
4: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flobo Mora, tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya di kampus ya. Nah, untuk sendiri untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
4: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Okay. Ketua kami Amance Franco Enino, dia adalah seorang Romo, seorang pastor di Kesusupan Agung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang. Ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Oke.
4: Okay, jadi kalau
1: dari
4: mau
1: berbagai gabung,
4: tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Flobo Mora.
1: Oke, okay, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Flobo Mora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga
4: benar.
1: Untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Flobo Mora sendiri gitu. Siap deh. Kak Jen, sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh,
2: nih. Boleh. Bang Jo, boleh ya kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layanan teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
2: Iya.
6: Kak Jane.
2: Iya, selamat siang.
6: Siang juga.
2: Iya.
6: Dengan Bang Sadam, tapi.
2: Iya, ini Bang Sadam. Iya,
6: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam, Bang Leman.
6: Iya, saya Leman di Kota Agung Tanggam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu Bang ya, komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam.
2: Terima kasih,
6: selamat siang.
2: Terima kasih, Bang Leman.
1: Terima kasih, Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengernya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi, Kak Sadam.
4: Iya, jadi Dusun Flobo Mora itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi, dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya, bahasa, itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya, seperti itu, sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Iman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya yaitu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Flobo Mora katanya. Gimana?
2: Yeah.
4: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Oh, itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya. Membawa buku karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru di sekolah-sekolah, dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca. Budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan, tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Jadi iya. Dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas gitu ya. Gitu. Dan juga balai pustaka, balai bahasa tadi ya.
4: Balai bahasa NTT ya, di sini ya.
1: Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya, yang boleh. Sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
4: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di, yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Yep. Okay. Siap deh kalau gitu. Kak Jen, ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya soalnya ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung. Betul. Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap deh. Tapi mau apa dikata, ntar kalau kepanjangan jadi Jojo Radio sama Jen Radio dong. Bahaya ya. Mungkin boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
4: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh, dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi, melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul. Seperti itu. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya, semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Ya,
2: terima kasih.
1: Terima kasih
2: Bang Jo.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayak Ayu juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

94.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
2: Rp90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya yang bergabung dengan kita di sore hari ini? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik ya. Dan saudara, pengelolaan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah Kota Ambon mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan air limbah dan sampah sebagai upaya meningkatkan operasional yang bersih, segar dan juga ramah lingkungan. Dan saudara, kegiatan tersebut digelar oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku bersama DLHP Kota Ambon langsung di Ambon. Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Aprius Gaspar ini mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mendukung implementasi keputusan Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 2760 tahun 2025 tentang baku mutu standar teknologi pengelolaan air limbah domestik serta pengelolaan sampah dari usaha dan atau kegiatan ya satuan pelayanan pemenuhan gizi. Informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Kita masih bersama dengan bersaudara, lagu-lagu asik masih terus kita kasih teman bersaudara saat ini.
1: Yang bermanfaat.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Pro 4 FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudara. Persoalan agraria kembali mencuat di tengah persiapan dimulainya pembangunan proyek strategis nasional Blok Masila. Sehari menjelang pelaksanaan, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mempertanyakan keberadaan 14 sertifikat hak milik yang berada di dalam kawasan proyek dan mendesak Badan Pertahanan Nasional atau BPN membuka seluruh dokumen yang menjadi dasar penerbitannya. Isu tersebut dengar pendapat ini Komisi 3 DPRD KKT bersama BPN ya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Rapat dipimpin Ketua Komisi 3 dan didampingi anggota Komisi Sementara BPN dihadiri Kepala Kantor Johan Sampe beserta jajaran. Dan RDP ini Basudara berlangsung serius karena menyangkut kepastian hukum atas lahan yang akan menjadi ya lokasi pembangunan fasilitas darat LNG Blok Masila di Desa Ler Matang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Informasi lengkapnya Basudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Kepolisian Resos Kepulauan Tanimbar sukses menjadikan festival tempat sekaligus mengamankan jalannya pementasan festival tari kreasi Tanimbar pada Sabtu malam. Dan kegiatan seni budaya yang menyodot antusiasme ratusan warga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini berlangsung dengan aman, tertib dan meriah berkat sinergi ketat aparat kepolisian dengan panitia penyelenggara. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani mengatakan bahwa penyediaan fasilitas ini merupakan bantuan nyata ke dekatan Polri dengan masyarakat. Selain menjaga kamtipmas, Polres berkomitmen penuh mendukung ruang kreativitas positif bagi generasi muda di bumi Duan Lolat, khususnya dalam melestarikan warisan budaya lokal melalui seni tari.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.
2: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon di 4 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan kita buka program kita untuk saudara semua, yaitu Dangdut Nusantara. Dan kali ini sekaligus beta pamit ya, terima kasih untuk saudara, nanti rekan Rain akan lanjut menemani saudara.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.
2: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada di acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan pertemani Mbak Saudara sampai nanti katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Beta Rain kembali temani Mbak Saudara di hari ini. Senin 27 Juli ya, 27 Juli 2026. Seperti biasa Pak Saudara, hiburan dan info-info menarik sudah kita siapkan partemani Pak Saudara sampai di jam 12 atau di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam nanti. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

masyarakat melihat seni dari hasil budaya sebagai simbol yang direfleksikan sebagai identitas suatu masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga halnya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Maluku, yang mana terdapat kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Tempe merupakan salah satu hasil gerabah yang begitu fenomenal dalam budaya masyarakat Maluku. Tempe merupakan tempat penyajian papeda, makanan khas asal Maluku. Masyarakat memaknai simbol tempe sebagai identitas dengan tiga pemaknaan. Pertama, rasa memiliki terhadap warisan budaya, pengikat persaudaraan, dan kehidupan yang dicerminkan dari tempe dilihat dari cara pembuatannya.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas udara katon masih ada di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan partemani bahas udara sampai nanti katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu nih, kita ucapkan perbahas saudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon. Semoga saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katon hadirkan di saat ini. Nah, untuk saudara yang mungkin saat ini sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang saudara kerjakan, sukses selalu menjadi milik saudara semua. Oke, saudara, Beta Rain akan temani saudara sampai di jam 12 malam nanti. Hiburan dan info menarik sudah kita siapkan untuk temani saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katon punya satu donci tersisa. Beta hadirkan partemani Pak Sudara. Tentunya perketon jelang jam 6 atau pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nanti sesi kedua akan beta hadirkan dari pukul 18 sampai di pukul 19. Tapi nanti di pukul 18 ada news jam 18, beta hadirkan dulu partemani Pak Sudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Sudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Pemerintah Kota Ambon mengapresiasi penyelenggaraan pagelaran anak bertema Dalen Majuli Berbagi Deng Aledong dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 yang berlangsung di Aula Universitas Kristen Indonesia Maluku pada hari Sabtu 25 Juli 2026 kemarin ya. Sambutan Wali Kota Ambon dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Ambon Robert Sapulete STMT yang menegaskan komitmen pemerintah mendukung pengembangan karakter dan kreativitas anak. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh, belajar, bermain, berkarya, serta memperoleh lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan karakter mereka. Kegiatan ini dinilai tidak hanya mengenalkan bahasa Belanda kepada anak-anak, tetapi juga menanamkan nilai persahabatan, kepedulian, kerjasama, kebersihan lingkungan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Sekda Robert Sapulete saat membaca sambutan Wali Kota Ambon untuk bilang, pemerintah Kota Ambon memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia, terutama anak-anak sebagai generasi penerus. Berbagai program peningkatan kualitas pendidikan, penguatan karakter, pengembangan literasi, serta penyediaan ruang kreatif bagi anak terus katong dorong sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Ambon yang semakin maju, inklusif, dan ramah anak. Pemerintah Kota Ambon juga memberikan apresiasi kepada komunitas Dalen yang menginisiasi kegiatan bertema Dalen Majuli Berbagi Deng Aledong dengan subtema Mari Katong Bakumpul Perbelajar Bahasa Belanda Lewat Puisi, Lagu, dan Gerak. Menurut sambutan tersebut, tema Berbagi Deng Aledong sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Maluku, yakni Pelagandong yang mencerminkan semangat persaudaraan, saling menghargai, dan merangkul perbedaan melalui perpaduan budaya Ambon dan Belanda. Basudara mengakhiri sambutan, Sekda Robert Sapulete membacakan pesan Wali Kota Ambon kepada seluruh peserta agar terus semangat belajar, berani mencoba hal-hal baru, menghormati guru dan orang tua, serta menjadi anak-anak yang membawa sukacita dan harapan bagi Kota Ambon. Pemerintah berharap kegiatan tersebut menjadi inspirasi lahirnya lebih banyak program kreatif yang mendukung tumbuh kembang anak menuju Ambon yang maju, inklusif, dan sejahtera.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di Dangdut Nusantara, Basudara yang kita hadirkan sampai nanti katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore lagi nih, beta ucapkan para basudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, terhibur selalu dengan apa yang katon hadirkan di saat ini. Nah, untuk basudara yang mungkin sampai saat ini masih terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, jangan lupa basudara tetap semangat saja dengan tugas dan tanggung jawab yang basudara kerjakan. Sukses pasti akan jadi milik basudara ketika basudara menjalankan semua itu dengan penuh semangat dan percaya diri yang tinggi. Oke, basudara biar lebih semangat, beta temani dengan hiburan lagu-lagu dangdut dari berbagai daerah juga nih untuk temani basudara di sore menjelang malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana basudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Dangdut Nusantara yang sudah beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan hari ini. Oke, acara selanjutnya nanti akan beta hadirkan partemani Pak Saudara. Tapi sebelumnya Pak Saudara, news jam 19 beta hadirkan dulu partemani Pak Saudara.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar sukses menyediakan fasilitas tempat sekaligus mengamankan jalannya pementasan Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampiore 2026 pada hari Sabtu 25 Juli 2026 malam. Kegiatan seni budaya yang menyedot antusiasme ratusan warga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini berlangsung dengan aman, tertib, dan meriah berkat sinergi ketat antara aparat kepolisian dengan panitia penyelenggara. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani Anto bilang bahwa penyediaan fasilitas ini merupakan bentuk nyata kedekatan Polri dengan masyarakat. Selain menjaga kamtipmas, Polres berkomitmen penuh mendukung ruang kreativitas positif bagi generasi muda di bumi Duan Lolat, khususnya dalam melestarikan warisan budaya lokal melalui seni tari. Lebih lanjut, Kapolres bilang penyediaan tempat untuk Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampiore 2026 ini adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah warga untuk mendukung pelestarian budaya lokal. Beliau pun sangat bangga melihat antusiasme besar generasi muda dan bersyukur seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sukses hingga selesai. Acara yang menampilkan berbagai inovasi koreografi kontemporer berbasis budaya Tanimbar ini berjalan tanpa hambatan dari awal hingga selesai. Personel Polres Kepulauan Tanimbar disiagakan di sejumlah titik strategis untuk mengatur arus lalu lintas dan memastikan kenyamanan seluruh pengunjung serta peserta festival. Apresiasi yang tinggi pun datang dari Ketua Panitia Mateus Londar bersama Panitia atas dukungan penuh Polres Kepulauan Tanimbar. Melalui kesuksesan pengamanan dan fasilitasi kegiatan ini, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar berharap kemitraan antara kepolisian dan masyarakat terus erat. Lingkungan yang aman dan kondusif akan selalu menjadi modal utama bagi kemajuan festival, kemajuan kreativitas serta pelestarian budaya di bumi Duan Lolat. Demikian news hari ini, katong baku dapat di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah basudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Pustaka Maluku yang beta hadirkan pertemani basudara dari jam 7 ini basudara sampai nanti katong ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Oke, jangan kemana-mana basudara, karena ada hiburan donji-donji dari Maluku. Terus ada dua buah feature yang akan beta hadirkan juga partemani basudara di kesempatan malam hari ini. Jadi tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, alat musik tradisional Maluku, fluit, adalah suling bambu. Namun di daerah Maluku, lebih terkenal dengan sebutan fluit. Musik tradisional Maluku fluit ini dimainkan lebih dari 30 orang dan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan bentuk akor suara 1, 2, 3, dan 4. Alat musik melintang ini, proses pembuatannya berasal dari ruas bambu. Untuk mengetahui cara pembuatan, dituturkan oleh toko budayawan dari Sanggar Manue Nunusaku, Bapak Nego Kapitan.
2: Katong bicara menyangkut musik suling bulu dari Ambon, Maluku, itu akan punya cara-cara bikin ada. Yang pasti, suling bulu ini katong kenal luas di seantero masyarakat Indonesia. Nah, seng lupa katong ada di Maluku, khususnya di Ambon juga ada. Mungkin kita bisa jelaskan sadiki akan pun cara bikin suling dari bambu. Suling bulu dari bambu. Nah, seruling markatong orang Maluku di Ambon bilang akan suling bambu. Suling ni alat musik yang katong bikin dari bulu. Jadi suling ini ada dua tipe. Satu, suling Indonesia akan deng not do re mi, deng yang kedua akan suling Sunda deng akan pun not da mi na deng seterusnya. Bukan beta mau cerita tentang akan pun cara tiup deng akan pun aturang nada. Mar beta mau bilang akan pun cara bikin. Nah, akan pun cara tiup nanti dari katong pun masing-masing pengalaman. Nah, sekarang ini mari katong dengar deng belajar akan pun cara bikin suling bulu. Satu, akan pun alat dan bahan mesti katong kasih siap. Akan pun alat-alat apa saja atau akan pun bahan apa saja. Mulai dari akan pun bahan itu, katong mesti lihat bambu bulu akan pun kualitas yang bagus, akan panjang 30 cm dan akan pun garis tengah itu kurang lebih 3 cm. Yang berikut akan pun pansumbat. Katong bisa pakai dari kayu, gabus, bisa pakai gaba-gaba lain atau apa saja. Nah, itu akan pun bahan. Kalau akan pun alat-alat, mesti katong kasih siap. Ada pisau yang tajam, bulu atau bambu yang paling kecil, par kasih licin akan pun.

lubang lalu tampurung sadiki. Nah, itu kampung alat yang bahan katongka kampung cara bikin. Cara bikin itu pertama-tama katong harus bulu yang panjang 30 cm itu katong bagi dua akang dan kasih tanda satu titik. Mulai dari tengah bikin lubang ke arah kanan dan garis tengah kira-kira 1/2 cm. Antara lubang yang satu dengan yang lain, jarak lebar jari telunjuk atau kira-kira 1,5 cm, bikin lubang 6 buah dan jarak yang sama. Waktu katong bikin lubang, harus katong bikin baik-baik. Waktu katong pakai pisau yang tajam. Karena kalau seng waspada atau seng bikin baik-baik, pasti katong terluka. Nah, di sebelah kiri dari lubang yang paling tengah itu, bikin satu lubang lai perakampung tanpa tiup. Di ujung sebelah kiri sumbat dengan kayu. Jadi dikatakan pun tanpa tiup itu, akan pun ujung yang paling kiri sumbat akang dengan kayu. Gabus kah bisa juga pakai gaba-gaba. Supaya waktu katong tiup, jang angin keluar dari lubang sebelah kiri itu. Nah, kalau katong seng sumbat, nanti akan pembunyi seng bayi, akan seng ada bunyi. Nah, kalau katong susumbat, katong tiup. Kalau katong susiap, coba tiup katong suling. Kalau sudah bunyi, berarti katong suling sudah jadi. Itu akan pun cara-cara bikin.

0: Sahabat budaya, fungsi dari seruling bambu bulu ini mengiringi pertunjukan acara khas tradisi adat budaya Maluku. Suling bambu merupakan alat musik bagian dari keluarga alat musik tiup kayu. Suara suling bambu bulu ini berciri lembut dan dapat dipadukan dengan alat musik lainnya dengan baik. Untuk suling modern, ada yang terbuat dari perak, emas, atau campuran lainnya. Sedangkan untuk suling pelajar umumnya, terbuat dari bahan nikel atau dari logam yang dilapisi perak. Lalu teknik dan cara-cara apa saja musik suling bambu yang perlu diketahui? Statement.
1: Kalau Kotong mau bicara soal pakai akampar apa saja, itu dari awal Kotong mesti ajar anak-anak dulu. Bagaimana suling ini anak-anak mesti tahu bermain akang supaya akang jangan hilang. Jadi suling dari bambu ini atau biasa orang umum bilang suling bulu, Katong bisa main akang sama-sama dengan alat musik gitar, tifa, tahuri. Tapi juga Katong bisa pakai dengan orgen. Di Maluku, khusus Kota Ambon, anak-anak muda harus dapat ajar main tiup suling bambu supaya akan sering hilang. Nah, suling bambu ini pakai per apa saja atau pakai per kegiatan apa saja. Nah, di Kota Ambon ini biasa suling bambu ini dong pakai per sambut tamu yang datang di Kota Ambon. Jadi bisa main di jalan, anak-anak bisa tiup, atau bisa juga dong pakai par iring orang menyanyi, atau bisa juga pakai akang par banyak itu di tempat-tempat sembayang. Jadi harus Katong lestarikan akang, ajar akang para anak-anak muda supaya Katong punya acara-acara besar di Kota Ambon, Katong tampilkan suling bambu ini juga lebih bagus lah, lebih banyak.
0: Terus ini kalau kegiatan di mana-mana itu biasanya ada kolaborasi dengan musik-musik yang Katong punya, musik-musik tradisional yang lain-lain kasih Pak Nego.
1: Iya, seperti kayak tadi beta bilang, musik suling ini bisa Katong gabung akan dengan musik lain. Jadi bisa main akan dengan musik-musik lain, kayak satu anak tiup suling, satu anak bisa main gitar, satu anak bisa pukul tifa, satu anak bisa tiup tahuri, satu anak juga bisa main orgen. Jadi semua musik itu bisa Katong kolaborasi akan yang baik. Jadi musik suling bulu ini akan sing tak tinggal zaman, tapi akan terus berkembang sama dengan musik-musik yang lain. Jadi kalau main akang sama-sama akan kedengaran paling bagus. Ya itu.

0: Sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman, seni musik seruling bambu merupakan salah satu cabang seni musik yang bisa dibilang populer dan mendapat apresiasi yang patut dilestarikan. Hal ini sejalan dengan program-program pemerintah dalam mengembangkan sekolah musik serta rumah rekaman. Musik luit suling bambu adalah bagian seni tradisi orang Maluku Kota Ambon dan dipakai dalam acara-acara keagamaan dan acara tradisi adat seremonial yang lain.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon masih ada di acara Pustaka Maluku yang akan terus beta hadirkan partemani Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dulu beta ucapkan para Mbak Saudara yang saat ini ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga Mbak Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Oke, untuk Mbak Saudara yang masih terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sampai saat ini, jangan lupa Mbak Saudara, katong akan sukses ketika katong menjalankan tugas dan tanggung jawab katong itu dengan penuh semangat dan percaya diri yang tinggi. Jangan lupa ini hari pertama di pekan yang baru Mbak Saudara, jadi yang namanya hari pertama itu harus katong selesaikan akan semua supaya hari-hari selanjutnya bisa katong selesaikan tanpa ada kendala sedikit pun. Oke, Mbak Saudara, betarin masih akan terus teman di Mbak Saudara sampai di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Benteng Kapahaha syarat akan histori. Benteng ini berlokasi di hutan negeri Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bentuknya kini tak lagi utuh. Hanya terdapat beberapa puing dari sisa bangunan benteng. Tapi inilah saksi bisu dari perjuangan Kapitan Tulukabesi dan rakyat Maluku dalam mempertahankan tanah Cengkipala dari keserakahan VOC dan bangsa Belanda. Selama 9 tahun Tulukabesi dan para Malesi berontak mengusir si Mata Biru Company Belanda. Hingga pada tahun 1646, barulah penjajah di Benteng Kapahaha terpukul mundur. Bahagia, haru, menjadi milik Tulukabesi dan para pejuangnya. Sampai-sampai perpisahan di Benteng Kapahaha diselingi dengan cara yang sangat unik, yakni melukai badan. Bukan dengan parang atau tombak, tapi menggunakan batang lidi enau. Lidi dipukul berulang kali sampai badan benar-benar robek dan mengeluarkan darah. Entah apa yang didapatkan dari cara seperti ini, tapi itulah yang terjadi dan kini menjadi tradisi turun-temurun di negeri Morela sampai saat ini. Namanya tradisi palasat, yang saat ini lebih dikenal luas dengan atraksi pukul sapu lidi negeri Morela. Menariknya tak ada dendam, meski badan penuh luka, jika yang satu pukul, yang satu menunggu giliran untuk memukul. Sampai batang lidi enau merobek kulit dan patah di badan, serta tetap bertahan. Bagi mereka yang lari dari arena, hanyalah pengecut. Raja Negeri Morela, Yaser Fadil Sialana mengatakan, pukul sapu lidi merupakan ekspresi semangat para leluhur di Benteng Kapahaha. Tradisi ini mencerminkan rasa tolong-menolong, gotong royong, rela berkorban, kerja keras, kerjasama, dan sifat kesatria orang-orang Maluku. Ini juga sebagai gerakan dukungan persatuan dalam satu ikatan keluarga.
1: Di bidang itu, semangat perjuangan mesti didorong dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, kita akan menghadapi problem kehidupan yang jauh lebih kompleks dari hari ini. Situasinya tidak dapat kita reka dari peristiwa penyebaran wabah COVID-19. Ini peringatan agar kita mesti menjaga dan merawat semesta bagi kehidupan yang berkelanjutan. Menyadarkan pada program lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan, penebangan pohon, serta ketersediaan air bersih. Jika kita tidak punya inisiatif dan proses perawatan lingkungan yang berkelanjutan, di masa depan kita akan menghadapi problem yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri.
0: Raja Fadil berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk bisa sama-sama mengimplementasikan semangat Kapahaha dalam bentuk melestarikan lingkungan, edukasi, dan kegiatan lainnya.
1: Saya ingin mengajak Bapak Ibu para pemangku kebijakan, Bapak Gubernur Maluku, dan dalam hal ini diwakili oleh Sekda Maluku, Bapak Bupati Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam Penambat Swadimur, lembaga swadaya masyarakat, untuk mari bersama-sama mengimplementasikan semangat para Kapahaha dalam bentuk pelestarian lingkungan, penghijauan bersih lingkungan, edukasi pengurangan sampah, pembentukan kebun garam, dan kegiatan positif lainnya.
0: Salah satu peserta pukul sapu lidi Morela, Hamid Latukau mengaku, pukul sapu lidi dilakukan tanpa ada mantra-mantra atau doa kebal. Namun, karena sudah menjadi tradisi sejak leluhur, hukumnya wajib bagi anak-anak Morela untuk merawat dan menjaga tradisi tersebut.
2: Awalnya dia rasa macam kayak kita mau lari tapi karena itu sudah dibawa dari nenek moyang kita, makanya sehingga kalau pukulan pertama memang dia agak sedikit beris. Kalau untuk selanjutnya itu dia sudah merasakan kayak kram-kram gitu, sehingga dia tidak merasakan apa-apa lagi.
0: Menurutnya obat untuk penyembuh luka sayatan lidi hanya dari getah pohon. Warga di Morella sendiri menyebutnya dengan nama pohon jarak.
2: Kalau kita mengobati dia pakai daun jarak, pakai kita.
3: Tapi khasiatnya menjarak ya?
2: Iya, menjarak.
3: Itu berapa hari itu?
2: Kalau paling cepat itu satu hari aja sudah kering.
3: Sudah kering? Iya, kering. Tapi saat pukul malam itu akan ada mengantar begitu?
2: Kalau malam itu, dia kayak terapi. Sehingga kita sangat enak sekali.
0: Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan PLH Sekda Maluku Sadlii menyampaikan, semestinya tradisi ini bukan hanya acara seremonial, tetapi menjadi perayaan yang penuh makna, membawa semua warga Maluku kepada kepentingan pelestarian nilai-nilai budaya. Sadli menyebut sangat penting kalau agenda pukul sapu lidi bisa masuk sebagai agenda pariwisata nasional. Pihak terkait harus lebih giat mempromosikannya secara meluas dan didesain sedemikian rupa, sehingga dapat dikenal dan dinikmati oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Diketahui atraksi pukul sapu lidi di negeri Morella, Lehitu, Maluku Tengah berjalan aman, lancar, dan sakral. Sebelum acara dimulai, lebih dulu dilakukan penyulutan obor Kapahaha oleh Raja Yaser Fadil Sialana. Penyulutan disaksikan oleh para tokoh adat, tokoh agama, Sekda Maluku, dan sejumlah pemangku kepentingan daerah. Budaya pukul sapu lidi sendiri dilaksanakan setiap perayaan Hari Raya 7 Syawal atau 7 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Tradisi ini hanya berlangsung di dua negeri secara bersamaan, yakni Negeri Mamala dan Negeri Morella.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, setelah tadi katong di acara Pustaka Maluku yang sudah kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara, nah katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Walang Perempat yang tentunya akan kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara di kesempatan malam hari ini ya, sampai nanti katong ada di pukul 21 atau jam 9 waktu Indonesia Timur. Oke, Mbak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari

Jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini Beta Pung Budaya, ini Beta Pung Kebanggaan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Halo. Nyong di mana?
1: Kenapa? Kita ada di tempat biasa sah.
0: Bisa minta waktu sadiki?
1: Ya sudah. Datang minta.
2: Rompa terere Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, buat saudara katong ada di acara Walang Pro 4 yang beta hadirkan pertemuan ibu saudara semua sampai nanti katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah, beta infokan lagi nanti di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur katong akan ada di acara-acara selanjutnya, ada Mata Warna Pro 4 yang akan beta hadirkan nanti pertemuan ibu saudara. Jadi bahas saudara jangan kemana-mana, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: kak, baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.
2: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
3: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Sudara, satu info beta hadirkan dulu par temani Bas Sudara di kesempatan malam hari ini ya. Nah, Universitas Patimura Unpati mendorong mahasiswa memanfaatkan artificial intelligence AI secara bijak, produktif dan bertanggung jawab untuk mendukung pembelajaran, penelitian serta pengembangan kompetensi di era digital. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik Unpati Prof. Dr. Domingus Male saat membuka kegiatan Artificial Intelligence Training di salah satu hotel di Kota Ambon. Dikatakan, perkembangan AI harus dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut memiliki literasi digital agar mampu memanfaatkan AI secara kritis, bertanggung jawab dan beretika. Nah, Pak Saudara, untuk bilang AI harus menjadi alat pendukung dalam proses belajar, penelitian dan inovasi, bukan sekedar sarana memperoleh jawaban secara instan. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat dan Alumni Unpati, Dr. Nur Aida Kubangun, Anto juga bilang perkembangan AI telah mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara belajar hingga proses pengambilan keputusan. Karena itu, mahasiswa perlu memahami dan memanfaatkannya sebagai bekal menghadapi tantangan dunia kerja dan perkembangan teknologi global. Lanjut dikatakan, AI kini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan telah menjadi kebutuhan dalam mendukung pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa. Namun, pemanfaatannya harus tetap menjaga kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta integritas akademik. Anto juga menegaskan komitmen Unpati untuk menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik dan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, serta perkembangan teknologi. Kemampuan memanfaatkan AI secara tepat dinilai menjadi salah satu keunggulan kompetitif lulusan dalam menghadapi persaingan global. Terakhir Anto bilang, itu seluruh peserta ya harus mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, penelitian serta pengembangan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas lulusan Unpati. Oke, Pak Saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi le Ade. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan, lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh, bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, Ade perempuan. Kalau begitu beta kasablah dole. Beta mau kasih penjelasan pada tumpu tetangga-tetangga nih dole.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih tetap dengar Katon di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Sudara Katon ada di acara selanjutnya, Matawana Pro 4 yang kita hadirkan, partemani Bas Sudara dari saat ini sampai nanti Katon ada di pukul 23 atau tepatnya jam 11 waktu Indonesia Timur. Nah, Bas Sudara, penelpon yang mau gabung dengan Katon, kita tunggu di 311-544, lalu yang mau gabung kirim salam lewat WA, bisa di 0813-5624-5887. Oke, line telepon 311-544, beta buka Bas Sudara, siapa mau gabung silakan. Matawana Perampas, selamat malam. Deng siapa di mana nih?
1: Selamat malam.
0: Deng siapa di mana?
1: Coba rai dulu.
0: Orang Pasu.
1: Akan sudah
0: tuh. Karere kabar gimana?
1: Kabar baik kakak.
0: Ada bikin apa tuh?
1: Ada semua tidur.
0: Oh, kalau gitu dengar satu donci dole, mau donci apa nih?
1: Perasaan belok ya kakak, Mary Gasper.
0: Perasaan belok, Mary Gasper. Oke, nanti kita putar ya.
1: Iya kakak.
0: Salam persapa nih.
1: Salam. Salam buat kakak, selamat malam.
0: Iya.
1: Juga Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat Ibu Lisa di Wonosobo, selamat malam. Ada Adik Linda di Rumah Tiga, selamat malam. Ada Bunda Marni di Pogo Transit, Bunda Putri di Skit, Kakak Yaya di Batu Meja.
0: Iya.
1: Selamat malam semuanya. Ada Bunda Natalia di Koli-Koli, Bunda Elvi di Tambano Pante. Ada Fika di Kanaan, ada Ellen di Malalayang, ada Hariati di Bunaken, selamat malam. Ada Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Yudhan, ada Sarif Daya di Telake, ada Esa di Telake, ada yang lagi stay di Ternate, ada Esa di Wehaun juga, selamat malam. Buat Pak Jenadi di Kebon Jengke, ada Bung Riki di Bukit Galunggung, Bung Jeffrey Aburu, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tumi juga, selamat malam semuanya.
0: Iya.
1: Abang Dewa di Mandea, Bung Dede di Tengah-Tengah, ada Fagio di Curli, ada Bunda Ola di Halong, Kota Ances di Tanah Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karpon bareng keluarga Serubun juga, selamat malam semuanya. Ada Ade Ayu bareng keluarga di Masohi, Nung Erik juga. Ada Bunda Mila Bogor, Jaidolo, Adi Fi di Kupang, Adi Tina di Kebun Jeruk, Adi Ona di Poso SPN. Selamat malam semuanya. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan berkat selalu.
0: Amin.
1: Kalau lagi monitor, silahkan bergabung.
0: Betul, biar tambah rame.
1: Iya,
0: Pak. Oke.
1: Buat saya kan selamat bertugas, selamat malam.
0: Oke.
1: Sudah mulai dadu.
0: Dadu. Oke, ada karirnya di Paso untuk request Mary Haspers punya perasaan belok. Nanti kita putar akang ya. Di belakang karere, siapa yang mau gabung di katong, lain telepon 311-544 beta buka nih. Matawana Perampas, selamat malam.
2: Selamat malam Batawana Pro 4.
0: Orang Kebon Jengke, orang Kebon Jengke ke bukan?
2: Betul.
0: Betul kak? Orang Kebon Jengke, kabar bagaimana nih?
2: Ya, sama saya dengan di Jalan Ahmad Yani kok.
0: Oh, begitu. Oke, ada bikin apa nih Bapakku?
2: Dulu saya dengar-dengar tunggu-tunggu jadwal.
0: Oke, sih.
2: Nah, kebetulan beta pun guru suka sih jadwal ya, so terpaksa masuk juga.
0: Oke, lalu malam ini?
2: Kekering, suara dia kecil kah bagaimana nih, ketua saya dapat dengar.
0: Oh, suara kecil kah?
2: Ya, atau memang salah, kalau boris ini kuat, tapi barangkali.
0: Bagaimana, kalau sekarang bagaimana?
2: Kekering barangkali punya ini kurang kuat siapa
0: ya. Beta suara kecil kah? Kakarere suara yang kecil?
2: Kakarere sana.
0: Oh, Kakarere. Kakarere dengar tuh, katanya suara kecil.
2: Iya.
0: Oke, sih. Padahal kalau tadi beta dengar Kakarere pun suara jelas sekali.
2: Iya, kurang jelas mo.
0: Seng, kalau beta dengar di sini jelas sekali.
2: Oh, begitu.
0: Iya.
2: Nawe barangkali dunia tak putar kapa.
0: Oke, sip. Malam ini bapakku mau request on siapa nih?
2: Apa nama Kamba Ipa?
0: Kamba Ipa pun lagu yang mana?
2: Janda Sengketa.
0: Janda Sengketa, bukan Duda Sengketa ya, Janda Sengketa.
2: Janda Sengketa.
0: Oke, sip. Nanti telie.
2: Iya.
0: Lalu mau salam persapa nih?
2: Untuk Bu Rin, terima kasih banyak.
0: Iya.
2: Bu Rin, terima kasih banyak dan selamat menjalankan tugas. Semoga diberkati selalu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karir yang baru lewat, terima kasih banyak ke karir. Bunda Ede juga, dari tengah-tengah. Tempunya Fabio juga di sana. Bu Marcel juga, selamat malam, harapan sehat. Stevie juga di Asper. Siapa nama?
0: Siapa?
2: Bundewa yang ada di Namlia, selamat malam. Lalu ketumpunya Bu siapa yang di Wayame nih, Willy ya?
0: Willy di Wayame.
2: Selamat malam. Lalu ada Buncak Tony juga, Mr. Gatot, selamat malam. Chris Pati juga di NTT, selamat malam ya. Ada siapa? Siapa di Telaki ini?
0: Syarif.
2: Yang Syarif Telaki.
0: Oke.
2: Okay. Tapi itu ketemu ade Echa itu yang muncul-muncul lagi kan?
0: Iya, Echa. Dia sulama yang gabung nih.
2: Iya. Ada ketemunya siapa lagi? Vina di Jakarta
0: kebun,
2: ya?
0: Iya, kebun jeruk.
2: Kebun jeruk juga.

0: Selamat malam warahmatullahi, Ibu Farida juga di sana.
1: Betul.
0: Itu dulu. Iya. Yang lain sudah salam sama dalam hati juga.
1: Itu dulu.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap. Kalau gitu danke banyak ya. Bapak. Danke. Oke, ada Pak Junaidi di Kebun Cengke. Di belakang Pak Junaidi, satu penelpon lagi, kita tunggu nih. Habis itu baru kita putar donci. Silakan yang mau gabung. Matawana Proampat, selamat malam.
2: Matawana Proampat, selamat malam, aku balik.
1: Oh, Karere.
2: Iya,
1: Karere.
2: Bagaimana? Aku salam buat
1: Karere. Bu Willy di. Karere, kalau satu sesi saya bisa dua kali gabung, kecuali nanti sesi berikut boleh.
2: Seng, tapi maksudnya seng, minta lagu tuh.
1: Iya, seng, maksudnya kan ada orang lain yang mau tunggu lagi, yo.
2: Oh iya sudah, kalau
1: itu kamu ngerti ya. Oke kakak, jangan ya, kurang hati kio kakak. Ceng. Aman tuh. Oke untuk Karere, danke banyak, semoga pun enggak tahu. Tapi kalau bisa di satu sesi tiga penelpon yang berbeda juga, supaya mengkali yang lain katong bisa terima dari sini kio. Nah di belakang Pak Junaidi, satu penelpon dari kita tunggu nih. Siapa yang mau gabung dengan katong? Silakan Mbak Sudara. Suada yang mau gabung nih Pak Sudara, beta sapa dulu penelpon ketiga. Matawana Proampa, selamat malam.
3: Matawana, selamat malam, beta sore.
1: Iya, Fabio orang Suli. Kabar bagaimana, iya, Nyong?
3: Kabar baik, Bang.
1: Mantap. Lalu malam ini Nyong mau request donji apa nih?
3: Tapisa satu? Iya.
1: Oke, Dodi kah?
3: Iya.
1: Siap. Lalu mau salam per siapa nih?
3: Oke, yang pertama buat Caca Yudi Masoi, selamat malam. Lalu ada Bung Dewa Hujan juga di Namlea, selamat malam.
1: Iya.
3: Ada Pak Marcel di Suli, selamat malam Pak Marcel. Lalu ada Om Deden dengan Tenga, Kakak Rere yang baru lewat. Selamat malam juga, Mama Marni juga selamat malam. Oni di Kamal, Kak Ancis, Tanah Tinggi juga selamat malam. Pak Jumaidi juga di Kebun Cengke selamat malam. Kakak Eva di White House. Mr. Gasok dan Bung Tony juga di Puncak Kuni selamat malam. Om Jeffrey dan Ibu Poppy di Skif. Om Jeffrey di Haur selamat malam juga. Adik Enca di Bentas juga selamat malam. Bung Syarif Hidayat juga di Talake selamat malam. Kakak Eva di White House, Kakak Inka di Karpan juga selamat malam. Diberkati semua. Lalu ada Linda juga di 0,3. Lalu ada Ibu Wiga juga di Wonosobo. Ada Vina di Kebun Jeruk juga selamat malam Ade. Lalu ada Bung Stevi di Hatus juga selamat malam. Lalu ada Bunda El, Sika, Wulandari, sama Jingga di Manado. Tempatnya selamat malam semuanya. Siapa lagi ya? Oni di Kamal juga selamat malam, diberkati selalu.
1: Oke.
3: Oke, segitu saja loh Kak Rai.
1: Siap, danke banyak Fabio. Oke, Pak Sudara, tiga penelpon sudah beta terima, lalu tiga donci beta hadirkan dulu sesuai dengan requestan dari Pak Sudara yang sudah gabung. Jangan kemana-mana, nanti habis ini beta balik dengan sesi berikutnya. Tetap dengar katon di Proampat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Dan kebanyakan Basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Basudara, tiga requestan sudah beta hadirkan. Kembali nih, line telepon 311-544 beta buka pertemuan Basudara dong. Yang mau gabung nih katon di acara Mata Warna Pro 4 malam hari ini. Silakan Basudara.

0: Suara yang gabung, Mbak Sudara. Beta sapa dulu penelpon yang gabung. Mata Warna Perompa, selamat malam.
1: Mata Warna Perompa, selamat malam, Kak Rein.
0: Dan Bunda Els, kah bukan nih?
1: Iya, Bunda Els.
0: Oke, Bunda Els, kabar gimana?
1: Bunda Els, apa kabar? Sehat, bahagia, cuaca cerah-cerah ini.
0: Mantap. Lalu jam begini ada bikin apa nih?
1: Ya, jam begini ada di tempat tidur.
0: Oh. Oke, kalau gitu sebelum tidur dengar satu donci dong. Mau dengar donci apa nih?
1: Ya, mau dengar donci orang-orang donci Manado.
0: Apa tuh?
1: Nyanda mungkin satu kadera orang tiga mau duduk akan. Nyanda mungkin.
0: Nyanda mungkin judulnya.
1: Iya, nyanda mungkin satu kadera orang tiga mau duduk akan.
0: Oke, nanti kita lihat Kang eh.
1: Iya, mau menyapa dulu buat kekarenya Portugal. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Amin.
1: Salam sehat. Amin. Ada gangguan sedikit kok ini suara ini.
0: Oke.
1: Nah, lanjut. Ada di mana sombo, mana jari-jari, mana suara Mbak Wika sayang. Selamat malam, salam manis, salam sehat bersama keluarga, tetap diberkati. Juga Mbak Wika, Mbak Vina yang ada di kebun jeruk bersama keluarga juga, sehat diberkati juga. Ada Ibu Angsia.
0: Eh sabar, beta potong dulu.
1: Apa?
0: Lagunya yang nyanyi Nova Sondag ya?
1: Iya.
0: Oke, siap, nanti kita putar eh.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Lanjut, ada Kakak Rere, Bunda, apa, Popi Bunda Marni, ada Kakak Eva di Waihaung juga.
0: Oke.
1: Ada Sapale. Apa-apa Kang. Oh, Pak Junaidi, salam sehat berkati, Bung Dewa di Namlea, ada Sari Hidayat, ada Stevi, Bung Deden, Fabio, ada Sapale. Itu Bunda dengar-dengar itu yang aktif-aktif semua Kang.
0: Oke.
1: Semuanya bagi penggemar Perompat, Mata Warna Perompat Ambon, dapat salam semua di keluarga masing-masing, baik pendengar, penggemar, sama semua.
0: Siap.
1: Di dapat alat untuk lagu aman ke Karein.
0: Aman.
1: Dan Karein yang sedang bertugas, selamat malam, salam siap, sehat selalu.
0: Oke.
1: Apa kok sih kalau dorannya bilang semua turun itu dado.
0: Oke, di belakang Bunda Els, siapa lagi yang mau gabung dengan ketong? Lain telepon 311-544 beta buka, silakan. Suara yang gabung, Mbak Saudara, beta siapa dulu? Mata Warna Perompa, selamat malam.
2: Selamat malam, Mata Warna.
0: Deng siapa di mana nih?
2: Stevie, kakak.
0: Stevie di mana?
2: Di Hot Base.
0: Oh, beta kira di hatiku.
2: Antara ambil begitu.
0: Hatiku, padahal di hat base.
2: Iya, hat base.
0: Oh, begitu.
2: Sama juga di hatiku.
0: Oh, iya itu kah?
2: Iya,
0: kan. Iya, teteron di kampung bilang lagi. Yonge, kabar bagaimana?
2: Kabar baik, kalau kau kah?
0: Sama dengan nyawa saya, baik nih.
2: Iya.
0: Lalu ada lagi apa tuh?
2: Oh, kakak tahu juga, tadi ada. Tadi sore.
0: Apa tuh?
2: Yang kakak tadi setahun pas sama bilang lagi.
0: Iya, kok mungkin tahu, makanya kamu tanya tuh.
2: Pasti kakak tahu, pasti kakak tahu.
0: Ada yang ingin tahu juga mau.
2: Oh ya.
0: Oke, nyong malam ini mau request donji apa nih?
2: Tapi saya dua juga.
0: Tapi saya dua. Paling baik ke Fabio.
2: Kan kita Fabio tapi satu beta dua tuh.
0: Ah, isai. Nanti kita lihat lah.
2: Iya kakak.
0: Ah, tapi saya dua yang Dodi dan LK itu kak kalau saya salah.
2: Siap kakak.
0: Dodi dan LK kalau saya salah sih.
2: Iya.
0: Tapi itu, nanti kita lihat.
2: Iya kakak.
0: Oke.
2: Ada tuh.
0: Nanti kau tuh lihat dulu. Ada belum lihat lah mau buat tanya.
2: Pasti bilang berarti ada. Kalau nanti ketemu dia itu berarti ada ragu-ragu lah itu.
0: Oke, silakan nyong.
2: Salam buat Bunda Els yang tadi berlewat, selamat malam di Manado. Buat Ningga juga, Wulan Dare di Manado juga. Bawiga, Bawiga di Wonosuwado, kangen Bawiga belum masuk lagi.
0: Belum. Untuk tunggu Bu kangen. Masuk dulu kapan Bor, untuk ya, masuk.
2: Iya, kangen berat nih.
0: Ah, gitu.
2: Iya, begitu berat kakak.
0: Siap, siap.
2: Tengkos mabuk.
0: Siap.
2: Ya, buat Mbak Vina di... apa itu, Kebun Jeruk. Kangen juga memasang...
0: Mbak Vina di Kebun Jeruk?
2: Iya, Kebun Jeruk. Kangen juga memasang lagi ya, lihat apa namanya.
0: Oke, siap.
2: Ya, buat Pak Jun Lady di... apa, Kebun Tinggi. Selamat malam, Bapak. Selamat malam Bapak nih, Antoa. Selamat malam Bapak. Sampai kapan? Jalan Tamang jadi.
0: Begitu.
2: Jalan Tamang iya, katanya sendiri jadi.
0: Siap.
2: Terus buat Bang Dewa di mana? Apa itu?
0: Namlea.
2: Bang Dewa di mana tuh? Namlea. Selamat malam. Terus Bang Fabio juga. Selamat malam. Bang Deden.
0: Okay.
2: Kakak Rere, selamat malam.
0: Betul.
2: Maning, ada Bobby. Kepala Inga di Garpan, Eva di Hawo.
0: Iya.
2: Dari kita lagi. Inga di Binta.
0: Orang rumah tiga juga belum.
2: Oh iya, Linda di rumah tiga, selamat malam.
0: Iya.
2: Dan nonton bola apa ini? Ada bola kakak.
0: Oh begitu.
2: Ya, ada bola dan untuk bola apa?
0: Siap.
2: Terus apa? Iya. Ya kan itu buat kasih kode ke kasa. So?
0: Par?
2: Kalau tak nanti petangkat jari you ke kasa kalau.
0: Par apa? Kasih kode par apa? Halo, Tepi. Tepi tiba-tiba menghilang nih.
2: Halo?
0: Ah, kenapa menghilang?
2: Jaringan.
0: Oh jaringan, ha, naik di atas pohon jengke itu ya, jaringan bagus.
2: Licin, tadi jadi licin.
0: Oh begitu?
2: Iya hujan, udah
0: suruh. Ika barang di, ika tali di badan-badan supaya naik sehingga licin. Oke.
2: Itu Bung Abdi di Ahuru. Pak Masir juga, selamat malam. Itu di... siapa lagi? Siapa lagi kakak?
0: Siapa
2: lagi kakak? Bang Kesti di Sumba, selamat malam.
0: Iya.
2: Aduh. Kayaknya itu dulu apa? Kakak?
0: Iya.
2: Yang jiwa di Gamja juga, selamat malam. Gucit lagi. Jangan oke kakak.
0: Itu saja.
2: Pola salam buat kakak perempuan rumah Joy.
0: Oke siap.
2: Oke kakak.
0: Danke. Boleh nanti balik bisa.
2: Boleh.
0: Oke sip.
2: Oke sip kakak, selamat malam.
0: Danke nyong. Oke di belakang Stevi di hati besar sana siapa yang mau gabung dengan tong masih nih line telepon 311544 beta buka silakan mas saudara. Matawana Proampas, selamat malam.
3: Selamat malam, Kak Jerry.
0: Orang Sulawesi kah?
3: Iyalah.
0: Ah, ini Jingga kah kalau saya salah?
3: Nona Fika.
0: Oh, Nona Fika.
3: Iya.
0: Fika di Sulawesi. Iya. Fika, kabarnya gimana, Fika?
3: Puji Tuhan, sehat, bersemangat, bahagia.
0: Amin. Oke, iya. Kalau jam gini ada bikin apa, Fika?
3: Ada lagi mau nonton bola.
0: Mau nonton bola?
3: Iya.
0: Waduh.
3: Nonton Indonesia sama Kamboja.
0: Indonesia sama Kamboja ya.
3: Iya.
0: Fika jagokan yang mana, Indonesia atau Kamboja?
3: Ya, wadah Indonesia tetap Indonesia.
0: Indonesia, oke, iya. Mantap.
3: Iya.
0: Oke, malam ini sebelum nonton bola, Fika mau dengar donji apa nih?
3: Minta lagu. Amun, namun dapet penyanyi badai, dapet jodoh lagu Satu Nona.
0: Satu Nona?
3: Iya, dari Badai.
0: Dari Badai?
3: Iya.
0: Satu Nona judulnya?
3: Iya.
0: Nanti beta lihat.
3: Iya. Karena nada bilangnya nanti mau nanti lain.
0: Oh, satu nona dari Badai kah? Mantap. Nanti kita putar akangnya.
3: Asyik.
0: Siap.
3: Nanti.

0: Buona vita.
1: Amin.
0: Stata ben safara.
1: Ya?
0: Non ne sa semuanya.
1: In, te,
0: Non
1: tetap
0: ne sa to.
1: tetap Indonesia kan?
0: Iya. Lebih senang lah, apa-apa kalau kakak dari
1: Apa tuh?
0: ini. Kan berapa-berapa dan mesinnya
1: Skor,
0: kakak
1: prediksi
0: dari
1: skornya.
0: iya.
1: Ah, Indonesia Kamboja 2-1.
0: Ah, kalau kita juga kosong. Ah, kakak nenek sama menang.
1: Oke.
0: Ya, nanya dong masalah. Buat penyelenggaraan Ambon
1: Iya.
0: tanam sehat setelah lah bunyi
1: Siap.
0: yang dan yang dah tanam sayang selalu kakak lele panio jadi hidayat bung dewa bung wani kinan yang dan di kebun jeruk dan juga abang Deden di tengah-tengah.
1: Iya,
0: Itu
1: betul.
0: saja kakak lain.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Terima
0: Selamat malam.
1: kasih,
0: Dadah.
1: Vika. Dadah. Oke, buat saudara, tiga requestan suara di sini. Beta putar requestan dulu. Nanti baru beta balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon. Suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong su nikmati tiga donci yang sudah kita hadirkan partemani Mbak Sudara. Lalu line telepon 311-5444 kembali kita buka. Silakan yang mau gabung nih katong Mbak Sudara.

0: Mata Warna Perampas, selamat malam.
1: Selamat malam, Mata Warna Perempat.
0: Deng siapa di mana nih?
1: Tahu?
0: Ih, orang ada tanya yo.
1: Itu saya tahu.
0: Nah, ini yang saya tahu tuh ketun di sini, makanya ketun tanya tuh.
1: Kita bareng saja, boleh yang apa kan?
0: Oh, kalau gitu tuh panggil siapa ya?
1: Panggil Nini kok.
0: Oke, beta Ibu Pertiwi Kak Eva nih.
1: Sabarang saja.
0: Kalau gitu Ibu Eva juga, Ibu gabung, Pertiwi kak. Dengan Eva, Ibu Eva juga.
1: Gabung dua-dua kak, sabarang.
0: Oke, okay, Kak. Bagaimana?
1: Siapa di Pro 1?
0: Di Pro 1 ada Valdi.
1: Oh, tadi malam Valdi itu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oh, sentau, tadi malam itu harus dinas.
1: Oh, tapi ini dia ada Valdi.
0: Iya, siap.
1: Oh iya, Karirin.
0: Apa tuh?
1: Apa kabar?
0: Baik.
1: Oh iya, baik sekali ya.
0: Aha.
1: Ibu dia sudah masuk?
0: Belum nih.
1: Oh, Kak Karire.
0: Karire penelpon pertama sekali.
1: Ini sana.
0: Kalau cepat dah Karire itu.
1: Ini kita baru bangun tidur, Kare.
0: Oh ya, dari suara juga kita tahu pasti baru bangun tidur ini.
1: Iya.
0: Nah. Kabar bagaimana? Baik?
1: Baik selalu, Kak Kare.
0: Oke, sih. Lalu malam ini mau request dunia apa nih?
1: Sapotong tapi racun.
0: Sapotong tapi racun.
1: Iya. Dari apa ya? Jangan dari Yopi ya, yang pastinya itu apa?
0: Sesa potong
1: ongin ya
0: racun.
1: Dari caken
0: caken siapa?
1: Iya.
0: Oh, nanti tadi ya.
1: Iya Kak Karin.
0: Lalu mau salam
1: ya, Kak Karin.
0: Boleh, silakan. Saya enggak ada yang larang.
1: Tada. Kak Karin, selamat malam.
0: Malam
1: Karin, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Ini hari yang ada hujan, jadi pulang bebas.
0: Tahu kata dia, ini hari yang hujan?
1: Tahu, betul tadi telepon di Ambon. Kita tanya hujan, Kak Karin, dia bilang, Seng.
0: Sebarang, Seng.
1: Ada hujan?
0: Seng juga.
1: Sini di Kebun Jeruk, Jakarta. Jangan salam, pertanyaan ini memang kali ketidur, Kak.
0: Tapi sabar, sapoton tapi racong dari caken ada?
1: Ada.
0: Caken suku siapa ya?
1: Iya.
0: Nanti kita lihat kata dari caken ada sih. Oh ada, sapoton tapi racong.
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada sayang, ada.
0: Siap.
1: Apalagi ya, sini di Kebun Jeruk Jakarta. Widya di Wonosobo, selamat malam. Mamarni di Paso Transit.
0: Iya.
1: Di Arkes, selamat malam.
0: Siapa
1: lagi? Ibu Yos di Kudamati, selamat malam. Nana Ances di Tanah Tinggi, selamat malam. Inca di Carpan, Eva di Waihaung juga, selamat malam. Selamat malam buat Sarif Hidayat, gimana sih kawan kamu?
0: Belum, Sarif belum.
1: Selamat malam Sarif Hidayat, selamat malam Bapak DBN di tengah-tengah. Selamat malam buat Fabio dan Pak Marcel di Suli. Mr. Gasot, halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Mr. Gasot, mau amunisi habis apa karirnya?
0: Sentau.
1: Terdengar suaranya.
0: Oh gitu?
1: Iya. Amunisi habis itu.
0: Betul sentau,
1: Tahu, betul dia supaya tahu.
0: Oh gitu, siap, siap, siap.
1: Iya.
0: Siapa lagi?
1: Ibu Natalia di Toli-Toli, Nona Ellen di Malalaya, Nona Ati di Bonaken, selamat malam. Selamat malam buat Willy di Wayame, Willy. Selamat malam. Katanya Dewa. Dewa sendiri suara sama sekali.
0: Dia ada WA di grup sini, tapi saya baca dia pun ya. Habis mau dia gabung boleh.
1: Nah, dia jam baca.
0: Iya. Dia punya ada masuk nih.
1: Dia jam baca.
0: Dia ada bilang kangen dengan orang pun apa nih, tapi saya mau baca lanjut. Dia masuk sini boleh.
1: Kalau dengan orang kangen dengan orang pun bini.
0: Oke.
1: Okay. Saya kira dia sepulang dengan Argentina.
0: Lanjut.
1: Apa lagi ya? Eca di Benta, selamat malam Eca. Sudah ya.
0: Siapa lagi? Itu lah.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Siapa lagi Karen? Karen tolong ingat dulu kak.
0: Si, masa kita mau ingat bagaimana?
1: Yang kita sebut itu sama sudah tuh. Yang adalah yang kurang.
0: Boleh.
1: Kalau ada kurang nanti balik atau bisa toh?
0: Boleh, bisa. Kenapa sih bisa?
1: Iya. Oke, Kak Karen. Oke, terima sip. Kasih.
0: Danke.
1: Dado. Dia bilang dado oleh Kak Karen.
0: No, apa tuh?
1: Oke.
0: Oke. Oke, okay, di belakang Ibu Pertiwi ya, beta panggil untuk Ibu Pertiwi kak, Ibu Eva nih. Barang Ibu Pertiwi, kaseng Eva, jadi Ibu Eva saja. Ya mau gabung dengan katong lagi, siapa? Silakan Pak Saudara, beta tunggu di line telepon 311-544. Beta infokan juga acara Mata Warna Pro 4 akan beta hadirkan pertemuan Ibu Saudara sampai nanti katong ada di jam 11 waktu Indonesia Timur atau tepatnya di pukul 23 Basudara. Jadi yang mau gabung dengan katong silakan Basudara.

Oke, penelpon pertama di sesi ketiga ini ada orang Telak ya, Ibu Berti Wisenta. Untung masih di sepulang ke Telak kan, untung masih di Ternate sana. Tapi ya dangke banyak suka pun nih ketemu. Ma Popi di skip, mana suara nih Ma Popi? Ma Popi ini kayak sulama sih gabung kak. Terus Devi di Piru juga sudah lama. Lalu Mas Jono, Jono di Gemba kak kalau saya salah. Mas Jono di Gemba. Mas Yono sih gabung-gabung nih, Yontos di mana nih? Ada lagi Usi Ances dan Ponce di Tanah Tinggi. Selamat malam Pardong semua. Kakak Ola di Halong, Kakak Inka di Karpan, Kakak Eva di Wehaong, Si Arif di Talaki, wih banyak. Tapi saya nggak tahu kemana ini. Oke, okay. Buat saudara karena belum ada lah yang gabung, beta hadirkan beberapa donci par temani buat saudara di kesempatan malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Dan kebanyakan bahwa saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke. Bapak saudara, satu donci tersisa kita hadirkan pertemuan di bapak saudara, tentunya parkaton jelang pukul 23 atau jam 11 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana bapak saudara, karena setelah acara Mata Warna Pro 4 yang kita hadirkan para bapak saudara di malam hari ini, nanti ada sesi selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan juga pertemuan ibu saudara spesial nih, perketum punya ibu saudara yang malam ini sudah beranjak ke tempat peraduan. Semoga nanti istirahat malamnya menjadi lebih menyenangkan ketika mendengarkan apa yang katong hadirkan di acara Suara Kapata di malam nanti. Tetap dengar katong di program Pateri Riambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada suara Kapata yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara semua sampai nanti katong ada di jam 11 atau pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pemandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Pak Saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: tadi Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, kita ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Suara Kapata. Dan semoga apa yang beta hadirkan di Suara Kapata malam hari ini bisa bikin suasana istirahat malam Pak Saudara menjadi lebih menyenangkan. Nah Pak Saudara, saat ini katon suada di pukul 23.56 waktu Indonesia Timur. Nanti saatnya untuk katon jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Pas udah regandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah sudah katong pun tugas para teman bahas saudara di sepanjang hari ini, Senin, tanggal 27 Juli tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapat lihat di esok siang di jam 4:56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bapak saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa.

Selamat bersama saudara-saudara semua dimanapun baru saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Ketemuan bertemu saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Selasa 28 Juli tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Buat saudara Gano semua, selamat mengikuti topu acara dan terimalah ketemu salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon bersama Beta Hinci Peters. Teman Iba saudara, di saat ini, pagi ini, edisi siar di hari Selasa ya, tepatnya 28 Juli 2026. Oke, dan saudara, di pagi hari ini kita awali dengan jumpa kita yang pertama, yaitu Kenjoli Pagi. Dan Kenjoli Pagi kali ini hiburan lagu-lagu Kristen Katolik akan kita kasih teman ibu saudara sampai nanti ketemu ada di jam 6. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong seng pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan pada Katong bahwa saat Katong hati ancur, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

beberapa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Sukses itu tidak pernah final, sedangkan kegagalan tidak pernah fatal. Keberanian untuk terus mengupayakannya lah yang paling penting dan menentukan. Banyak orang mengira meraih kesuksesan itu sulit. Sesungguhnya tidak. Kalau kita tahu caranya, kita cuma tinggal ikut jejak orang-orang yang sudah sukses. Karena perjalanan mereka ke tangga kesuksesan itu meninggalkan jejak.

Basudara, jangan pernah berputus asa jika masalah dan kesulitan menghadang. Tahukah Basudara bahwa setiap tetes air hujan yang jernih sebenarnya berasal dari gumpalan awan gelap. Seberat dan sesulit apapun masalah yang Basudara hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu sempurna melebihi batas kemampuan Basudara. Serta yakinlah semua pasti terselesaikan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Baik saudara, Gubernur Maluku Pak Hendrik Lorisa membuka entry meeting ya, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku pada Senin kemarin 27 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi dan juga penguatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lorisa menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman Republik Indonesia, khususnya perwakilan Provinsi Maluku yang selama ini berperan sebagai mitra strategis pemerintahan dalam mengawali penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan adil, profesional, dan bermartabat. Menurut Pak Hendrik, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari banyaknya regulasi yang diterbitkan, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berintegritas. Karena itu penilaian madalmistrasi ini harus menjadi sarana untuk terus melakukan pembenahan birokrasi.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Perompet FM, Basudara semua, selamat pagi untuk Basudara. Kembali lagi di FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Apa kabar? Beta yakin Basudara dengan keadaan yang paling baik di saat ini ya. Dan di pagi hari ini, tepatnya hari Selasa ya, pasti Basudara punya pekerjaan yang menunggu untuk mengerjakan ya, karena memang masih hari kedua. Oke, di hari kedua ini, selamat pagi, yang pasti Basudara mengalih semua rangkaian di pagi hari ini, Basudara harus berucap syukur, karena berucap syukur itu atas semua yang Tuhan berikan ya kepada kita, dan kita mulai menjalani hari pertama hari kedua ini dengan segala baik. Oke, menemani Basudara, kita akan hadirkan program kita yaitu Kabar dan Donci, menemani Basudara di 90,1 Radio Republik Indonesia

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Sobat FM Basudara, itu Cakalili ya. Ya, minta kasih teman di Basudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Basudara, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan pos lintas batas negara di Wonreli ya, Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan mendorong proyek tersebut masuk dalam instruksi Presiden pembangunan PLBD tahap 3. Dan komitmen itu disampaikan wakil ya Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat memimpin rapat rencana pembangunan PLBD di kantor Gubernur Maluku pada kemarin. Dan Pawagub Fanat ini mengatakan pembangunan PLBN Wonreli ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang memperkuat kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan pelayanan lintas batas mobilitas orang dan barang serta pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia Timur Lenste. Dan Basudara, menurutnya ya, PLBN ini bukan hanya pembangunan infrastruktur fisik, tetapi menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terdepan. Kehadiran PLBD ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka peluang investasi, serta mendorong perdagangan lintas batas dengan yang berdampak ya pada kesejahteraan masyarakat Pulau Kisar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Informasi selengkapnya Bu Saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id. Selamat pagi untuk Bu Saudara yang baru mungkin dalam perjalanan ya untuk beraktivitas di hari ini. Semangat terus ya Bu Saudara, karena baru jam 7. Oke. Okay. Oke, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya dan saudara? Sengketa tapal ya, batas antara Kabupaten Maluku Tengah dan juga Seram bagian barat, khususnya terkait dengan 6 dusun di wilayah Tanjung Sial yang berada di Pulau Seram telah memenuhi titik terang. Dan kepastian ini di setelah pemerintah Maluku ya melalui Gubernur Pak Hendrik Leorisa datang menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kota di Kota ya Kemendagri beberapa waktu lalu untuk membicarakan proses penyelesaiannya. Dan informasi selengkapnya Mas Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Bersaudara Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa mengajak gereja memperkuat pembinaan umat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang mengancam generasi muda, seperti praktik prostitusi, judi online, dan penyalahgunaan narkotika. Ajakan ini disampaikan saat menghadiri perayaan syukur Misa Perdana Imam baru RP Beli Yoakim MSC di Ambon pada Sabtu 25 Juli 2026. Menurut Pak Gubernur, gereja memiliki peran strategis dalam membentuk karakter masyarakat melalui penguatan iman, moral, dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, pembinaan umat perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga masa depan generasi muda Maluku. Selain itu juga, Pak Hendrik mendorong gereja untuk terus menjadi pusat pembinaan iman, akhlak, dan juga perbedaan. Ia juga mengajak seluruh tokoh agama memperkuat sinergi dalam menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketertiban sosial di tengah masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Eh, Ali tahu kah Seng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

94 FM Basudara itu Tanah Kalwedo yang berkasih di Basudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia. Menit yang ke-17 dari pukul 8 ya. Apa kabar yang sementara ini mungkin di rumah ya, atau sementara sakit ya, cepat sembuh pastinya. Dan yang lagi bekerja, selamat bekerja juga. Oke, Basudara, pembangunan ini mall pelayanan publik ya, pemerintah kota Ambon telah rampung dikerjakan. Dan bangunan yang diharapkan menjadi pusat pelayanan terpadu bagi masyarakat tersebut kini memasuki tahapan akhir sebelum resmi difungsikan. Wali kota Ambon, Pak Budi Winadimena mengatakan meski konstruksi gedung telah selesai, operasi pelayanan kepada masyarakat masih menunggu penyelesaian sejumlah fasilitas penunjang dan perlengkap lainnya. Menurutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini kini sementara memproses pengadaan fasilitas dan perlengkapan pendukung, katanya. Dan Pak Budi Winadimena juga berharap sesuai proses pengadaan data dapat segera diselesaikan tanpa ada hambatan agar pelayanan kepada masyarakat itu dapat dimulai pada penghujung tahun ini. Informasi lengkapnya, Saudara, bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Perombak FM, saudara semua, kembali di 90,1 itu Hena, Raja Patah Hena yang minta customer ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara,

Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya mempercepat ya pembangunan pos lintas batas negara di Wanrole ini, Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan mendorong proyek tersebut masuk dalam instruksi Presiden pembangunan PLBD ya tahap 3. Dan komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat memimpin rapat rencana pembangunan PLBD di kantor Gubernur Maluku. Pak Wagub mengatakan ya pembangunan LPBD BN ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan pelayanan lintas batas, mobilitas orang dan barang ya serta pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia Timur Leste. Menurutnya, PLBD ini bukan hanya membangunkan infrastruktur fisik tetapi menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terdepan. Kehadiran PLBN ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka peluang investasi serta mendorong perdagangan lintas batas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Pulau Kisar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Informasi lengkap bisa Basudara kunjungi di rri.co.id.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.